0: Radio Salvación, una señal que te bendice.
1: Mateo, patunca sohtanir jalja. Ukayati chawinak arsuin tukuyasinti, Jesusak yatiqinak aparusana.
2: Humana kakni yatiptawa, akat pa ururoh paskwa hacha urohaniwa. Hakin yo kapasti, chakatanyatak katunta yataniwa.
1: Uka pachasti, sacerdote nakan hiliri nakapampi, judío nakan hiliri nakapampi, kaifasan utapan tanta chasipjana. Jupasti, sacerdote nakan hiliri panua. Jupanakasti, karimpiu jesusar katuntañ amtapjana. Ukamat hiweyanyataki, ukampi sapjanua.
3: Aka hacha urunakan, han huparoh katunt kanyaniti. Hakina kau ch'ahotaspa, ukat hiwasa taki usayit asipjaspa.
1: Jesusak Betania markan hikatasin, leproso sat simunan utapan. Ukan makipansti mawarmi upurinina, wali hila alan sumak apkir kulyas makirur aptasita. Uka warmisti Jesusar hakachasisin ikiparo ukak apkir kulyampih warhatana. Yati kirina kapasti ukunyasin wal titipan, sabhara kienwa.
4: Kunatarak inachusar uka sumak apkir kol waranukusti. Uka wal hakol kiro alhasisapana. Ukampisti, aken hakirina kariyanap atasapanwa.
1: Jesus asti ukist asin hupanakaro usana.
2: Kunatarak aka warmitak arusipkhtasti. Hupan luratapak nayatak askiwa. Aken hakirinakak humanak taipin uthapuniniwa. Ukampis nayak haniu humanakampi punikati. Ako armin apkir kolyam pekehar warhata tapampeh imawi hatakiu wakichaski. Kanak sapsma. Kau kanakantek aka kispiasin arunakak parlaskani ukau kanakanha. Aka armin luratapak yatia sirakiniwa. Hupat amtasip hanyapataki.
1: Tungkapayan yatikirinak taipin mainiw uthana, Judas Iscariote sutini, hupaste sacerdote nakan hilirinakapan parliriw sarataina, ukatsti sarakinwa.
4: Jesusar katuyap charisma ukaj, kauja kolkerak churapjitas masti.
1: Hupanakaste kimsa tungka kolke churapjana, Judas asti ukurut pach Jesusar kun hamat katuntayinatak takaskana. Han levaduran tantaman kan Pascua alta urunua. Yatikirina kapasti Jesus arha kachesisin hisktaphana.
5: Kaukansa Pascua haip uman kanyua kichapkirista.
1: Hupasti sanua.
2: Markar sarapham. Humanakan untat hilatar taktapham. Ukatsti huparok sapham. Yatichirek akam siwa. Pachaha hakan kiwa. Nayak utaman Pascua mankawi yatikirina kahampi mankany munta.
1: Yatikirina kapasti Jesusan arsutapar jamao lurabhana. Ukatsti Pascua haipun mankanyataki wakichabhana. Arum harusti Jesusak tunka payan yatikiripampiu mankanyatak kontasina. Makasasti hupanakaru sana.
2: Kanak sapsma. Humanakat mainiriu nayar alhan titani.
1: Yatikirina kapasti walilyak tata unha zipjana. Ukatsti sapamainiu huparok hiskta zipjana.
5: Tatay, nayati?
1: Jesus asti hupanakarok sarakinua.
2: Nayam chika chuart ant achiltaski uka ukatuyitani. Hakin yukapah kilkatar hamao pokaski. Ukampis kunaki ikan hakin yukapar katuntair hakitakeha. Hupan han yurinyapah wali sapanwa.
1: Alhant kani uka Judas asti, akam sasau Jesus arhisktan.
4: Yatichiri, nayati.
1: Jesus asti huparok sanwa.
2: Hisa, humatawa.
1: Mangap kipansti.
6: Una.
0: Radio Salvación, una señal que te bendice.
1: Pachas asti, yatikiri nakaparu churana.
2: Mangapham, akaj nayan hanchehawa.
1: Ukharusti makiru astana. Diosarius pagarasinsti, hupanakaru churana, akamsasa.
2: Takini akakirut bino umtapham. akah machak arustawi bilahawa. Ukasti walka hakinakan huchenakap kespienyatak wartataniwa. Nayak sapsmawa. Haniu mayampis aka uwan achupat umthati. Kunorotek aukehan kapak markapan humana kampi machak vino umka ukurkama.
1: Mak ochok ochit asinsti, olivos at olorosar japhana. Jesús asti hupanakarok sarakinwa.
2: Takpach humanakaw hicharmak nayat maikht asipkata. Kailkatanakaksiwa, awatiriru hiwaya, ovejanakasti ananukutaniwa, sas. Ukampis hakatat kaukasti, Galilero humanakat naira sara.
1: Pedroste Jesús arok akam saanwa.
6: Takpachanis humaro haitano kusipkpan. Hanipuni unayak kunaki pan sa haitano kamati.
1: Jesús asti huparo saanwa.
2: Kanak sisma. Hicharu mau humak walpa hanir artkipan nayaro hanu intir tukuta.
1: Pedroste saskakinwa.
6: Human pichika hiwanyajas wakishineja. Haniu humar hanu intirik tukati.
1: Maini yatikirinakas ukapach parak sapjana. Jesús asti Getsemaní satchikaro yatikirinakapam sarana. Hupanakarusti sarakinua.
2: Akaujar kontasipjam. Nayasti kayaujar diosat maisiriu sara.
1: Ukatste pedrun piro sebedeun pani yokapam piru hupam chikirpana. Ukansti waliyak tatau hikatasina. Ukat hupanakarok sarakina.
2: Aha yohaj yakisinyatsa tukusirikamawa. Humanakaj akauhar kiparapham. Hanirak ikipjamti.
1: Jesús asti ma huk anaira katar sartasinja. Kiltasisin ajanop urak kampuria sao diosarok maizin.
0: Estás escuchando Radio Salvación, una señal que bendice tu vida.
2: Akisinya paktita. Ukampis han nayan munanyaja apati. Hanukasti. Human munanya maapa.
1: Ukatsti Jesús ag yatekirina kapan ukaru kutanina. Hupana karuste ikiskirih katana. Ukat Pedro roxana.
2: Hanit humana kasti mahu kapachakis nayam chika uinakapkas masti. Hichahan ikipchamti. Yam tawir han purinyatak diosat maisipham. Chekpachansa humana kak askiluran munasiptawa. Ukampis hanch amaniu hikhata sipkhtaha.
1: Wasita charara kikinwa. Ukatsti akam sasao maizina.
2: Au kehai. Akisinya hatek wakisipuncheha. Human munanyamak luraspa.
1: Mayampi kutinisinsti. Yatikirina kapar ikiraskir hikhatara kikina. Hupanakan ikim wale atipkhatata plaiku. Hupanakar haitawayasinsti. Kimsir kutiu diosat maisir sarana. Uka kipka aruna kampio maisir akin. Ukatste Jesús ag yatikirina kapan ukaru kutanjana. Hupanakarusti sarakinua.
2: Hichakam ikisip kaktati. Pachaj purinjiwa. Haken yokapan hucharanakan amparapar katuyataña pataki. Sartapjam. Sarapjanyani. Nayar katunterek niyao purinji.
1: Jesús ag parlaskan ukamaro Judas ag purinina. Hupaste Jesús antunka payani yatekiripat mainirinua. Hupam chikaste walja hakinakau espadanak aptata. Lawanak aitata purinipjana. Hupanakarok sacerdotinakan hilirinakapampi. Markan hilir hakinakampi ukitanipjataina. Jesús ar al jantir Judas asti.
0: Estás escuchando Radio Salvación.
4: Hitirutek nayajan patka ukawa. Huparu katun tapjata.
1: Jesús ar hakachasisinsti. Akam sasau aruntan.
4: Aski aruma apanay yatichiri.
1: Ukat ham patana. Jesús asti Judas arok sanua.
2: Hilata. Kunarote hudukta uk luras kakim.
1: Ukapachaw hakinakak Jesús arkatuntabhana. Jesús ampipkan hupanakat mainiriw espadap apsusin hilir sacerdoten uywatapan hinchup tokokayan. Jesús asti huparoksano.
2: Uchanyapar espadam imam. Espadam pinuwasirek espadam pihiwayataniwa. Hanit yatkta. nayatek monerista ukaj, aukejat yanap mayirista, hupasti waranka angelanakap nayar arhatir kitanitaspa uksti, ukamaspa ukasti, kunjamatarak pokasinyapaki, ukakelkatanakasti pokasispasti,
1: ukapachau Jesus a hakinakar hisktana.
2: Kunatarak humana kasti malun tatarham espada na campi lawana campi nayar katontir hutabhtasti sapuro rakesh tatitun utapan humana kar yati chasix maha ukai katun tapkhita samanha ukampis taqi akanakar profeta nakan arsuta nakap pokasnya pataki ulurasi
1: ukapachau yati kerinakar Jesus ar sapak haita wayasin haltkhapkhana Jesús ar katun tirina kasti, kaifasan utaparu irpapjana. Hupasti sacerdote nakan hiliripanua. Utapansti, kamachi yati chirina kampi, hilir hakina kampi otantashta taasipkana. Pedrosti hayatak Jesús aroj arkana. Hilir sacerdote uta ankaja parpurinkama. Mantasinsti, soldado nakam chikao kontasina. Kunhamaros ukahtu kuyani uk yatinyataki. Sacerdote nakan hilir nakapampi, hilir tantachasi winkir hakenakampisti, Jesús ar karimp irkaterinak takaphana. Ukamat hiweyanyatak huchanchataña pataki, ukampis walhak ari hakenak irkatkipansa, hani ukunat huchanchancha ikatapkante. Ukaru upanik ari irkaterimpi purinina, hupanakasti saphanua.
7: Aka hakeksiwa. Nayar diosan utapt ungirista ukatste kim surut sait era kirista sasa
1: sacerdote nakan hiliripasti sait asisin Jesus aroxana
3: hanet kuns arskata kunatarak humat ukam sapheste
1: Jesus asti haneu kuns arskanti ukat sacerdote nakan hiliripa jupar sana
3: hakir diosan sutip haro chek arsunyamatak maisma sapheta Humaj diosan yokapa Cristo tati.
1: Jesús asti sarakinua.
2: Humau uk sasktaja. Nayasti sabjaraksmawa. Haken yokaparok chaman diosan kopejapan kontataskir unihapjata. Alajpachat kenayjan hutaskir unihapjarakita.
1: Sacerdote nakan hiliripasti. Uk istasin maicht asinyat isinakap yanukasina. Sarakinua.
3: Aka haken arunakapaj. Diosar nyang kachir arunakawa. Kunatuk ampe ir katirinakas munaseha. Humanakah ukanyang karunakap istaptawa. Humanakah kam saptasa.
1: Hupanakas ti saphano.
8: Hupah huchaniwa, hiwayatanya pawa.
1: Ukats ti ahanut tuskatapkhana, nuhapharakina. Maininakas ti ahanut tahlimukapkhana, akam sasa.
8: Nia kehay humah Kristus taha. Sapheta, kites nutan,
1: Ukchan kamasti Pedro uta ang kahan kunt atas kanwa. Uka pa chao ma uywat tawa ko hupar hak achas sinsana.
9: Humah Galilea ang kir Jesus ang chika sar na kaditawa.
1: Pedro sti take hakinak na irakatan han untiri utukuna. Sarakinwa.
10: Hani ukunat parlatam sayat kti.
1: Ukatsti, Pungku toker mistkipan yaka uywat tawako hupar unyasin ukangkirinakan naira katapan sarakina.
9: Aka hakik nasarit angkir Jesusam sarnakiriwa.
1: Pedros ti juramento lurasaw wasitat han untir tukuna.
10: Hani uka hakirok untikti.
1: Mahuk amharusti ukangkirinakao Pedror hakachasisin sapharakina.
10: Humak Jesusan arkirinakapat mainiris kapuntawa. Parlata mas Hanas kiwa.
1: Ukapachau hupak juramento lurana. Nyangka arombio sarakina.
10: Haniponim ukahakiruk untikti.
1: Ukspachau walpak artana. Pedrosti ukhakiu kunhamte Jesus aksiskataina ukamtasina.
2: Walpak hanir art gipana. Kim
0: Radio Salvación. Una señal que te bendice.
1: Ukachakat mistosensti. Pedro Juan.